konten gitu. Umur 26 tahun masih bawa bekal ke kantor, normal gak sih? Normal, normal banget. Aku tuh malah yang pengen pengen selalu selalu mau bawa bekal gitu loh. Tapi kadang-kadang sempet, kadang-kadang enggak. Kadang sempet, kadang enggak. Jadi ya waktunya gitu loh, waktunya yang kurang kayaknya ya. Kurangnya karena apa? Karena aku ingat tepat waktu. Itu dia, manage waktu tuh emang benar-benar masih jadi di salah satu apa ya, kekurangan aku lah teman pre 2. Nah, dan ngomongin soal bawa bekal ya, apakah masih worth it atau enggak ya. Nah, kadang-kadang orang tuh kayak mikir bawa bekal apa sih gitu, ngapain sih bawa bekal, nanti kita beli aja apa segala macam ya. Mungkin dia bawa bekal karena satu, dia lebih lebih penting dia nabung ya, jadi duit yang mungkin tadinya dipakai untuk sarapan, beli sarapan dan lain-lain ya, dia nabung untuk bawa bekal aja sih dari rumah kayak gitu teman pre 2. Nah, kamu tuh tim yang apa-apa mau dibekelin atau mau yang dibawa sendiri ya, atau nanti beli aja deh, nanti beli aja gitu. Tim yang apa-apa beli aja, beli aja. Kalau aku sih tergantung ya, tergantung konteksnya kayak gimana. Kalau memang ada ya udah aku pasti bawa. Kayak sekarang ya, kayak sekarang contoh kecil aja deh teman pre 2, kita bawa tumbler kemana-mana. Itu kayak udah ngirit. Daripada kita beli air lagi, kita bisa bawa air dari rumah, buat tumbler, tumblernya punya kita sendiri, kita tahu kebersihannya seperti apa, punya kita sendiri gitu kan teman pria dua, hal-hal yang kecil kayak gitu aja. Nah, tapi kalau memang di saat tersebut terus diminta dan gak ada, ya udah berarti ya mau gak mau ya harus beli gitu teman pria dua. Nah, kalau dari kamu sendiri nih gimana teman pria dua, kita ngopi-ngopi pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, menggabung. Pengen ikutan gabung boleh di 0813 7312 5896.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada

Where is my husband, teman Radio? Masih bareng Zilan, kita masih di ngopi, ngobrol pagi. Masih ngomongin soal masih works gak sih kalau kita bawa bekal? Works banget ya. Jadi banyak banget orang-orang yang akhir-akhir ini tuh lagi seneng-senengnya kayak ke kantor, ke sekolah, ke kampus, kemana aja gitu bawa bekal ya, teman Pre2. Mungkin buat orang yang gak biasa dengan bawa bekal, mungkin dia akan ngelihat kalau apa sih kok bawa bekal kayak jadul banget atau segala macem gitu ya. Cuman kayak menurutku bawa bekal itu adalah sesuatu yang yang seru gitu loh. Sesuatu yang seru. Jadi kayak kita habis masak-masak di rumah ya, kalau ada waktunya. Balik lagi ya kalau ada waktunya gitu ya. Nah, masak-masak di rumah ya udah kita menikmati makanan kita itu di tempat kerja atau di kampus, di sekolah dan lain sebagainya gitu loh. Mungkin buat orang-orang yang enggak terbiasa dengan membawa bekal menganggap itu kayak hal-hal yang kayak apa sih gitu. Tapi kalau orang yang udah terbiasa kayak nantinya tuh bakal ngerasa ada yang kurang gitu loh kalau misalkan kemana-mana nggak bawa bekal ya, walaupun ya hanya bawa roti doang, tapi yang penting ada gitu loh. Dan sekarang kan anak-anak sekolah juga udah ini kan, teman Pre2 udah seneng dengan orang tua yang selalu bikin bekal estetik dari anak-anak, bener gak sih? Nah, jadi anak-anak ini datang ke sekolah dengan bawa bekal yang dibikin sama orang tua gitu kan, teman Pre2 dibawa, ada yang nasinya ada bentuk-bentuk kayak kelinci, nasinya kayak boneka, terus ada telinganya apa segala macam kayak gitu-gitu yang lucu-lucu lah ya teman Pre2. Aku penasaran siapa sih pelopor pertama kali bikin bekal estetik ini gitu ya. Karena mungkin banyak yang banyak orang tua yang mungkin gak ada waktunya, terus kayak mikir, oh nanti beli aja gitu nasi kuning atau nasi goreng, beli apa nanti yaudah dibawa itu aja gitu. Tapi jujur dulu aku sekolah gak pernah bawa bekal lagi, gak pernah samsek. Jadi kayak bermodalkan ini uang jajan ya, SD uang jajanku 2000 ya, bawa uang 2000 itu kita udah bisa dapet nasi kuning ya. Udah bisa dapet nasi kuning, udah bisa dapet apa lagi? Udah dapet air kan bawa dari rumah tuh ya. Atau kalau enggak lapar-lapar banget berarti ini belinya gorengan kayak pisang goreng kayak gitu-gitu. Jajanan sekolah aja sih teman Pre2. Itu dia. Nah, kalau kamu dulu masih ingat gak kalau sekarang kamu udah jarang banget bawa bekal atau bahkan udah gak pernah sama sekali? Ingat gak terakhir kali kamu bawa bekal tuh pas kapan, teman Pre2? Ya mau gabung sekali lagi boleh WhatsApp aja ya di 0813-7312-5896. Masih aku tungguin teman Pre2.

0: Masih di Pre 2 FM ternyata kita masih ngopi-ngopi soal bekal teman Pre 2. Betul ya, bekal. Bekal makanan. Bukan bekel, bukan ya, bukan bekel. Bola bekel bukan bekal. Kita lagi bahas bekal. Anyway, teman Pre 2, ngomongin soal bekal yang mungkin ada yang bawa ke sekolah, ada yang bawa ke kantor, ada yang bawa ke kampus atau kemana aja gitu ya. Nah, aku kan tadi bilang ya kalau aku zaman sekolah tuh benar-benar nggak bawa bekal sama sekali. Paling TK dulu ya, dulu itu pun apa, nasi telur tiap hari teman Pre 2, karena memang aku yang minta mau makan apa lagi dulu kan teman Pre 2. Nasi kuning bosen lah ya teman Pre 2, dan memang nggak terlalu suka nasi kuning, jadi kayak setiap hari ya kayak di rumah tuh udah nyetok mie telur gitu ya, jadi hari ini nasi telur, besok nasi mie, besoknya lagi bisa aja nasi mie telur. Untungnya gak bisulan ya teman Pre 2. Nah, dan bawa bekal tuh sebenarnya ini ya teman Pre 2, alasan kenapa orang-orang bawa bekal, dari yang aku tanya-tanya ya, dari aku tanya kenapa sih bawa bekal, kenapa ternyata alasannya itu yang pertama memang biaya, karena lebih hemat ya, biaya karena ngurangin pengeluaran uang jajan atau juga makan di luar setiap hari gitu kan, apalagi kalau di akhir-akhir bulan kayak gini nih, aduh dompet menangis. Nah, terus juga katanya bisa lebih hemat waktu teman Pre 2, karena nggak perlu antre lama ya untuk beli makanan atau nunggu pesanan datang ya, jadi kayak ketika jam istirahat kamu udah bawa bekal nih ya, udah tinggal buka makan udah gitu loh teman Pre 2, dan sesuai sama selera lah ya, kita udah tahu nih rasanya kayak gimana karena kita buat sendiri rumah, entah kita yang buat atau mungkin dibantuin, dibuatin dari rumah, seperti itu kan teman Pre 2. Dan yang pasti sih kalau untuk kesehatan ya mungkin lebih bersih kita bikin sendiri rumah. Kalau orang yang bikin kan, misalkan kita beli kan, kita nggak tahu nih ya, walaupun memang dia bersih, cuman kayak kita nggak pernah tahu gitu bahan-bahan apa yang dia pakai, meja dia bikin kayak gimana, bersih apa enggak, kita kan pernah tahu sampai di situ. Kalau kita mau yang praktis ya udah, kamu mau yang praktis ya udah, kamu bikin sendiri, kamu beli aja gitu loh. Tapi kalau mau yang lebih hemat biaya, hemat waktu, sesuai selera, kamu ngerasa kalau itu lebih bersih gitu, ya udah bikin sendiri aja teman Pre 2. Sebenarnya life choice ya, kamu tinggal milih aja yang mana yang kamu mau. Ada duit ya, kamu ada duit ya udah beli aja. Tapi kalau misalkan lagi ngirit ya udah, berarti di bawa aja bekalnya. Bawa aja bekalnya. Jangan sampai kalau ada duit beli, enggak ada duit ya udah pokoknya paksain harus beli. Waduh, kalau itu sih jangan ya teman berdua. No. Oke. Ya, kamu yang pengen gabung aku masih tungguin ya. Tapi sebelum kita ke obrolan-obrolan lain ya untuk ngopi kita pagi hari ini, kita ke final result untuk trivia request kita pagi hari ini teman Pre 2. Tadi udah aku kasih 3 lagu, dan untuk satu lagu dengan voting yang terbanyak pagi hari ini ada di mana coba? Ada di Astaga Bercanda dari Mingse. Eh, ya udah buat kamu teman Pre 2 untuk pagi hari ini kita masih di ngopi, dan satu lagu di final result trivia request pagi hari ini ada Astaga Bercanda.
1: Via request.

0: Quest.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Teman Pradu Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, satu kolaborasi yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, yang epic banget. Wisnu Santika yang tet dengan Ari Lesmana ya, bagai hitam dan putih belajar melepaskan dirimu. Waduh. Ini ya benar-benar ya satu kolaborasi yang tidak diduga-duga, teman berdua. Ya menurut aku sih keren banget ya, keren banget Ari Lesmana ketemu Wisnu Santika, lagunya bisa jadi kayak gitu ya, ngikutin dia ya. Oke, kita lagi ngomongin soal bekal, teman berdua. Kamu tipe yang bawa bekal atau enggak? Nah, banyak yang bilang kalau lebih senengnya bawa bekal, tapi ada juga yang pengennya praktis, jadi ini beli aja. Nah, kita bacain dulu ya sebelum kita akhiri, teman berdua, untuk obrolan pagi kita di ngopi pagi hari ini. Ada dari Kak Shadira yang kita gabung. Halo Kak Shadira. Assalamualaikum, selamat pagi teman berdua, selamat pagi Kak Zilan, selamat pagi Shadira. Aku tipe yang kemana-mana selalu bawa air minum sendiri dan juga selalu kemana-mana bawa bekal. Tapi bekal sih nggak selalu sih Kak, jarang-jarang. Kalau sempat aja, tapi kalau nggak sempat berarti aku beli. Tapi kalau air minum, air di tumbler wajib banget aku bawain. Beberapa kali sih tumblernya udah pernah hilang karena lupa naro, ketinggalan dan lain sebagainya, udah males balik buat ngambil, jadi ya udah gitu. Jadi aku kalau beli tumbler nggak mau yang terlalu mahal karena takutnya yang kayak gitu hilang, lupa taro di mana, ujung-ujungnya udah nggak ketemu lagi. Jadi kalau bawa bekal tuh jadi makin semangat. Jadi kayak kalau makan ya udah tinggal makan aja, tapi kalau nggak bawa bekal agak-agak suntuk karena pesen makan lagi lama lagi, atau mungkin keluar beli nunggu lagi lama lagi. Jadi betul yang si Kajilan bilang tadi, kalau bawa bekal tuh lebih hemat biaya dan hemat waktu. Betul banget ya. Ini semuanya kembali ke selera deh ya teman berdua, kembali ke selera dan kembali ke kerajinan ya. Kalau kamu rajin kayaknya pasti bikin, tapi kalau enggak kayaknya ya udah nanti dulu aja ya teman berdua. Itu dia tuh. Ya udah deh, mau kamu bawa bekal atau enggak, ya udah teman berdua enggak apa-apa banget, yang penting ingat makannya jangan sampai ke skip, minumnya juga harus dibanyak-banyakin, apalagi sekarang lagi musim kemarau banget nih ya teman berdua, harus banyak-banyakin minum air putih. Nah, baru juga bilang ya, ini ada pemadam kebakaran ya OTW juga nih ya menuju ke arah utara teman berdua. Ingat jangan ini membuat hal-hal yang memicu kebakaran, kayak bakar sampah baik sedikit ataupun banyak, buang rokok atau buang puntung rokok di area yang kering gitu. Nah, jangan deh teman berdua, ini cuaca lagi panas-panasnya ya, lagi panas-panasnya kamu juga jangan bikin panas dong ya teman berdua. Cukup panas aja kalau ngelihat dia sama orang lain. Yaelah. Ya udah deh, jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Spada ya setiap hari di pukul 6 sampai di pukul 10 pagi. Tenang, habis ini masih ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jelas pamit dulu dari Spada. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski, Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. Toy Story 5 jadi film terlaris tahun ini dengan box office senilai 18,3 triliun. Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi tersebut tembus lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar US dollar dan saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global sekitar 1,022 miliar US dollar atau setara dengan 18,3 triliun. Capaian tersebut didapat setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Namun data dari box office Mojo yang diakses pada hari Senin 27 Juli, pendapatan global tersebut berasal dari 488 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan 573 juta US dollar dari pasar internasional. Dengan perolehan ini, Toy Story 5 jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 3 2010 dengan 1,06 miliar US dollar dan Toy Story 4 2019 dengan 1,07 miliar US dollar. Beralih ke kabar olahraga teman Pre 2, bantai Kamboja, Erick Thohir ingatkan timnas Indonesia soal lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kemenangan besar Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026. Timnas Indonesia melumat Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor pada hari Senin tadi malam teman Pro 2. 3 gol ada Armada Chorherman di malam tadi, sedangkan 2 gol lahir dari aksi Sandy Walls dan juga James Raven, dan untuk 3 gol dicetak oleh Michelle Becker. Erick Thohir juga turut gembira dengan kemenangan tersebut. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI tersebut juga menilai ujian Indonesia sesungguhnya ialah Vietnam. Di atas lapangan, Kamboja memang kalah kualitas dengan Indonesia. Itu tercermin dari 5 gol yang dilontarkan oleh tim Merah Putih. Pola permainan Garuda juga rapi, taktik garis pertahanan tinggi yang diterapkan Angkor Warriors selalu berhasil ditembus oleh Michel dan kawan-kawan. Laga Timnas Indonesia di Grup A berikutnya adalah akan menghadapi Timor Leste pada hari Jumat 31 Juli. Kemudian dilanjutkan menjamu Vietnam di 3 Agustus dan ditutup dengan laga kontra dengan Singapura di 7 Agustus 2026. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski mulai. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mava, selamat berdua by Joji. Tadi berdua hit list ya. Aduh, lagu ini lagi lagu yang apa ya? Kayak kita baru denger aja musiknya tuh udah bikin galau ya. Jadi memang buat kamu yang belum bisa move on, belum bisa melupakan mantannya ya, walaupun ya sudah punya kekasih yang baru nih ya, yang sangat baik, tapi kayak gamon banget gitu loh ya, gamon, gagal move on. Nah, ada di lagu ini ya, Glimpse of Us, teman Pradua dari Joji. Kita ada di Pradua Hitlist dan masih nungguin kamu loh ya, pastinya yang pengen ikutan buat gabung, kasih tahu lagu favorit kamu apa, nanti kalau ada di play ya sama aku, teman Pradua ya. Nah, dan kita ke lagu yang gak kalah enak juga, teman Pradua, yang kemarin ikut submit dalam Musicpreneur dan terpilih lagunya atau musiknya ini akan diputerin di RRI seluruh Indonesia. Dan saatnya hari ini kita akan play lagu dari The Box, yaitu Tadulako, teman Pradua. Jadi ini adalah kayak musisi-musisi apa aja ya, boleh silakan disubmit karya-karyanya, kayak gitu teman Pradua. Dan kamu yang pengen nanti kalau misalkan ada Musicpreneur lagi ya, kita info-info lagi deh teman Pradua. Benul. Ya udah deh, langsung aja teman Pradua, untuk pagi hari ini ya ada The Box dengan Tadulako ya di Pradua Hitlist, teman terbaik kamu.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada lagu-lagu bagus ya untuk siang hari ini. Udah masuk untuk siang ya, karena udah jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jalan juga harus banget untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah nemenin, yang udah dengerin juga sampai jam segini. Thank you teman Pro 2. Waduh. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu. See you, bye-bye. Love you all.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari

1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Jelang waktu Java Merari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di jam 12 ini. Idar pastinya akan menemani kamu ya. Sampai di jam 6 sore ya, sambil ngasih informasi-informasi yang akurat juga, yang menarik juga buat kamu di siang sampai sore hari. Jadi kamu gak usah kemana-mana. Dan udah di jam 12 siang, waktunya buat istirahat ya. Lagi jam istirahat, kamu harus makan siang dulu. Jangan lupa buat makan siangnya ya, makan yang bergizi, yang sehat, yang banyak juga, biar ada tenaganya buat melanjutkan aktivitas nanti siang ini teman berdua ya, sambil lidar nemenin kamu juga gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya kamu rekomendasiin makan siang yang enak di pagi hari, di siang hari ini juga boleh banget nih ya. Nah, kayak enaknya makan siang apa, atau mungkin minum-minum yang seger-seger tuh apa sih gitu ya. Oke, sambil nemenin kamu di siang hari ini juga, Idar juga muterin lagu-lagu yang ya bisa nemenin kamu ya, lagu-lagu yang santai juga buat kamu menikmati makan siang kamu atau mungkin istirahat kamu. Ya, lagu pertama yang mengawali di jam 12 ini ada lagu dari JKT48 atau JKT48, ada pesawat kertas.

puter ini ya, lagu-lagu requestan kamu. Dan juga ini kalau kita lihat nih teman Pradua, siapa di sini yang suka makan sayur, angkat tangan. Tapi kamu tahu juga nggak teman Pradua, kalau misalkan ada nih beberapa makanan atau sayuran yang sebenarnya itu fungsinya tuh banyak banget ya, salah satunya itu bisa menjaga fungsi jantung tetap optimal. Nah, terus juga ya, ini jadi emang berbagai jenis sayur ini tuh kan mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah serta mengendalikan tekanan darah. Nah, untuk nutrisi ini juga nih yang bisa membantu nih menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengurangi risiko penyakit jantung juga. Jadi beberapa sayuran yang baik untuk kesehatan ini yang pastinya tuh ada kale, bayam, dan brokoli. Nah, kale ini itu mengandung nitrat alami yang bisa membantu melancarkan aliran darah. Sedangkan bayam kaya kalium yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil juga. Nah, sementara brokoli ini mengandung antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan juga. Itu dia teman Pradua. Nah, selain itu juga ada kubis brussel dan juga pak choy. Wih, enak banget nih pak choy dan kubis ya. Ini punya beberapa manfaat yang bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, kedua sayuran ini itu mengandung folat, vitamin, dan berbagai mineral yang mendukung kesehatan pembuluh darah serta menjaga fungsi jantung tetap baik. Karena buncis ini juga salah satu sayuran yang baik dikonsumsi karena akan serat vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lutein juga nih. Itu dia teman Pradua ya. Jadi kamu bisa mengonsumsi berbagai sayuran secara rutin, sebaiknya diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang dan gaya hidup sehat ya. Jadi dengan kebiasaan ini, kesehatan jantung tuh dapat lebih terjaga sehingga risiko penyakit jantung di kemudian hari dapat diminimalkan ya. Apalagi buat teman Pradua yang masih muda nih, ya jaga kesehatan lah ya. Olahraga tipis-tipis itu kan juga boleh banget teman Pradua. Jadi sayuran apa nih yang enak? Ayo dong yang makan sayur, yang lagi masak sayur, spill dong masak sayur apa. Ya aku jadi lapar deh.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Yes, masih balik lagi buat temenin kamu teman perdua ya. Dan kalau kita lihat sendiri nih ya, teman perdua ini udah ada ya, kalau misalkan kamu lagi pengen diet dan mungkin kalau diet kan harus lebih lama gitu ya, kayak jaga makannya tuh juga harus dijaga juga gitu. Nah, kalau misalkan nasi kan mungkin gulanya tuh terlalu tinggi, apalagi kalau makan nasi hangat gitu teman perdua. Nah, salah satu yang bisa kamu kreasikan itu, kamu bisa aja nih cari pengganti nasi ya. Salah satunya adalah oatmeal, merupakan pengganti nasi yang populer karena mengandung serat tinggi, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh teman perdua. Nah, apalagi oatmeal ini semakin populer sebagai pengganti nasi ya, karena kaya akan serat nutrisi juga. Dan dibalik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini tuh menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh juga. Kapan ini tuh mudah diolah juga dan menjadi menu sarapan ataupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Nah, oatmeal itu juga bisa dihidangkan nih bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, krim atau yogurt. Selain itu juga oatmeal juga bisa disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan kaldu ayam. Jadi selain memberikan energi, oatmeal ini juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Karena kandungan ini juga menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Itu ya, jadi secara seimbang teman perdua. Nah, selain kaya akan antioksidan, oatmeal ini juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kandungannya seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Itu dia teman perdua ya. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih ya, aduh makan nasi takut jadi gemuk, ya udah oatmeal aja penggantinya. Itu teman perdua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
5: Masuk di jam 1, teman pre 2 waktu Indonesia Timur. Idar masih menemani kamu juga di jam kedua Idar siaran ini. Dan kita juga bakal seru-seruan juga, teman pre 2 di siang hari ini. Aku bakal ngasih informasi olahraga buat kamu di jam 1 siang ini. Jadi kamu gak usah kemana-mana nih ya. Sambil nanti di jam 1.30 bakalan ada flashback hits, lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia. Itu dia, teman pre 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana, dengerin aja lagu-lagu yang udah aku siapin ya, spesial buat kamu di siang hari ini.

Oke, di informasi pertama untuk olahraga ini adalah yaitu kita lihat nih teman Predu ya, tadi malam Indonesia sudah melawan lawan apa ya? Lawan ini Kamboja ya, setelah mengalahkan Laos ya. Ini sekarang mengalahkan Kamboja 5-1 dan membawa modal bagus di laga perdana AFF 2026 untuk lawan Vietnam di 3 Agustus nanti teman-teman Pro 2. Nah, jadi timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain Super League ya, sukses membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Dan juga skuad Garuda ini tampil dominan dan membungkam Kamboja dengan skor 5-1 ya. Nah, di rumah sih pemain Persija dan Persib, Indonesia langsung menguasai permainan sejak menit awal. Ada Mitchell Baker yang mencuri perhatian di laga debutnya usai mencetak hat-trick dan layak dinobatkan sebagai man of the match gitu teman Predua. Ada Tom Hay juga yang tampil impresif dengan sejumlah assist yang memanjakan Baker, dan dua gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh ya, lewat situasi sepak pojok ya, dan James Raven yang menutup pesta gol Indonesia di penghujung babak kedua ini teman-teman Pro 2. Hasil ini juga membawa kemenangan Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara di bawah Singapura yang sudah meraih 2 kemenangan dari 2 laga, serta Vietnam yang mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Timor Leste ini teman-teman Pro 2. Wow. Gimana ini dia tantangan sesungguhnya menanti, ada skuad asuhan John Hartman yang menghadapi Timor Leste juga di 31 Juli lalu baru Vietnam pada 3 Agustus nanti teman periode di Stadion Pakansari Bogor. Wow. Ya semoga aja ya bisa tetap unggul nanti melawan Vietnam teman periode 2. Ya karena ya kita lihat ini kan agak-agak susah juga gitu. Terus juga teman Pro 2, ini Real Madrid ini resmi daftarkan Cucurella dan juga Dumfries di musim 2026-2027 ya, dan mereka juga baru saja memenuhi syarat memperkuat Los Blancos dalam seluruh kompetisi resmi musim baru ini. Karena proses registrasi kedua rekrutan ini juga menjadi bagian persiapan skuad asuhan Jose ya, menghadapi kompetisi mendatang, dan kehadiran Cucurella dan juga Dumfries diharapkan memperkuat lini pertahanan Real Madrid nih di musim 2026-2027. Karena Real Madrid juga menyelesaikan seluruh proses administrasi kedua pemain sebelum dimulainya rangkaian pertandingan resmi musim baru. Dan klub juga melaporkan penyelesaian registrasi juga di hari ini melalui pernyataan resmi ya. Wah, ini mantap banget ya, kita lihat nanti permainan seperti apa yang akan dimainkan nanti Cucurella juga Dumfries di Real Madrid musim yang akan datang ini teman Pro 2. Dan kedua rekrutan juga menjadi bagian skuad utama ya, setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan selesai. Real Madrid melanjutkan persiapan tim menjelang bergulirnya kompetisi baru dengan kekuatan yang telah diperbarui. Itu dia, kita lihat seperti apa nantinya ya. Oke, itu dia teman Pro 2, Idara akan balik lagi nih buat nemenin kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, kalau misalkan ini lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, setan aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Alright teman Perdua, masih di jam 2 waktu Indonesia Timur, pastinya cuma di 96.7 FM RRI Perdua Ternate, dan masih menemani kamu di sini ya. Sambil ngasih informasi-informasi juga buat kamu di siang hari ini, gimana, udah ngantuk belum? Apalagi habis makan pasti ngantuk banget. Jangan lupa ngopi ya, kalau misalkan bisa ngopi, ngopi aja, atau mungkin makan yang manis-manis biar sugar rush-nya nih ada gitu. Tapi jangan banyak-banyak kan teman Perdua ya, tetap jaga pola makannya juga nih teman Perdua. Di jam 2 ini juga aku masih ngasih informasi juga buat kamu, jadi gak usah kemana-mana. Stay tune aja terus, pastinya coba di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Alright teman Pro 2, ya di sore hari ini Dar masih nemenin kamu juga ya, tapi nggak sendiri juga karena aku ditemenin juga nih sama ya bisa dibilang ini anak magang juga gitu ya. Halo dulu dong coba.
1: Ya halo.
0: Kedengeran suaranya ya. Oke. Jadi ini kenalin dulu nih, namanya siapa, terus dari universitas apa, jurusannya apa gitu.
1: Ya halo, aku Hikma dari Universitas Yayan Ternate. Dengan sekarang aku jurusannya komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Oke, tadi ya komunikasi dan penyiaran Islam ya. Jadi sebenarnya nih mereka udah dari tanggal 9 kemarin ya, udah lama banget ya. Cuman mungkin karena fokus di bidangnya masing-masing ya.
1: Betul banget.
0: Hikmah kemarin berarti di pemberitaan ya.
1: Pemberitaan dan udah jalan 3 minggu.
0: Wah, jalan 3 minggu lama banget ya, udah nulis berita, nyari berita juga. Gimana?
1: Ya, setiap pulang dari cari berita, pasti ketua tim kita bilang, kok kalian berdua tambah hitam? Karena betul-betul kayaknya satu bulan ini matahari sangat-sangat panas
0: ya. Iya sih, beneran panas ya. Lagi musim panas juga ya. Dan udah berapa berita yang ditulis?
1: Aduh, kurang tahu lagi berapa, saking banyaknya.
0: Banyak dan, ya, luar biasa. Bagus banget tapi sih ya, sangat-sangat aktif gitu ya. Oke, ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih. Tapi kalau ini Hikmah berarti aslinya Ternate nih?
1: Aslinya aku lahirnya di Obi.
0: Oke.
1: Tapi sukunya Bugis.
0: Oh, ya. Berarti di sini ngekos?
1: Ngekos.
0: Mantap banget gitu ya. Ini Hikmah juga di pemberitaan udah jalan 3 minggu juga. Dan teman-teman lain sih dulu masih banyak ya, masih ada 7 orang lagi gitu ya. Cuma kan dipencar ya, ada di KMB, ada di Perompat juga, pemberitaan, sama di mana ya, LPU lah ya istilahnya ya. Itu dia teman Pre 2 ya. Tapi dari selama 3 minggu ini gitu ya, apa yang kamu rasain selama magang di sini?
1: Sebenarnya kayak karena di kampus sudah sering turun cari berita, jadi pas masuk sini dapat pemberitaan kayak yang udah ini kesan aku di kampus tuh kayak gini, jadi aman-aman. Cuma mungkin akhir-akhir ini karena panas, jadi itu masalahnya. Mataharinya panas banget.
0: Panasnya aja ini permasalahkan ya. Panas kerjanya emang enggak ya, soalnya udah biasa gitu ya. Oke. Tapi coba dong spill satu berita yang apa menurut kamu ini kayaknya paling susah kamu cari, dan sama kalau nulisnya agak berat nih.
1: Sebenarnya kalau nyarinya tuh kayaknya tuh nggak susah-susah banget, cuman kadang kita butuh satu narasumber dan kadang kita ditolak. Susahnya di situ kayak tadi kita baru selesai turun dari cari berita. Kita mau wawancara tapi bapaknya bilang, maaf ya saya buru-buru. Jadi kayak susahnya tuh di situ aja. Jadi selebihnya tuh enggak sih.
0: Karena kan kita juga enggak bisa maksakan ya. Itu dia nih ya. Oke, teman Preda, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, pokoknya aku sama Hikmah atau mungkin nanti ketambahan teman-teman yang lain juga yang mau kesini juga, nantikan aja teman Preda ya. Kalau misalkan kamu juga mau kepoin Instagram ataupun TikTok kami, juga boleh banget di @rriperduan Ternate, duanya pakai angka.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Nah, tadi kalau barengan sama Hikmah ini juga ketambahan juga ya. Coba kita tes suaranya dulu. Halo, halo.
1: Halo.
0: Oh, salah ulang. Nah, gimana?
2: Halo, halo.
0: Nah, yang tadi ya. Ini ada siapa? Nining, Ning.
2: Iya, panggil aja Santi, Kak. Nining, panggil aja Santi.
0: Oke, Santi ya. Oke, Santi. Oke, okay, Santi ini anak magang juga ya. Dan juga ini berarti kalian udah semester berapa? 6 ya?
2: Nah,
0: 6 naik 7. Aku pengen tanya nih ya, kira-kira ya ini kan udah mau masuk masa-masa ya udah kecium lah ya bau-bau untuk harus mempersiapkan skripsi gitu ya.
2: Iya.
0: Adakah sudah ada pikiran belum mau bahas apa?
3: Udah kakak, judul kita udah masuk semua.
0: Oh udah
2: ya. Udah di ACC, udah disuruh susun buat satu.
0: Mantep banget ya. Terus kalau Hikmah sendiri bahasnya apa?
3: Aku bahasnya tentang perbedaan dalam memaknai pesan teks.
0: Oh, perbedaan dalam memaknai pesan teks ya. Kalau dari Santi sendiri?
2: Kalau dari aku tuh kak, gimana nanti komunikasi kita di dunia nyata itu gini aku bacain judulnya.
0: Iya judulnya.
2: Judulnya itu pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap komunikasi mahasiswa yang internatik.
0: Oh, agak gampang ya ini cari mahasiswa ini.
2: Iya. Cari yang gampang. Ya? Iya. Cari gampang. Iya.
0: Bagus. Wih, keren ya, semoga bisa lancar ya.
2: Amin.
0: Berarti udah OTW bab 1 nih.
2: Udah bab 1, sisa bimbingannya aja kak.
3: Oh. Aku pelakunya lagi OTW.
0: Oke, ini satu dospem semua kak?
2: Iya, kebetulan.
0: Oh, kebetulan satu. Oke, mantap. Nah, berarti kalau Santi di bagian mana nih akhir-akhir ini? Maksudnya di magang?
2: Oh, magangnya. Aku sebenarnya di bagian LPU kak.
0: Oh, oke.
2: Tapi kalau aku nggak jaga, aku bisa kemana aja.
0: Iyalah ya, kan nyoba-nyoba semua gitu kan.
2: Iya.
0: Mumpung masih di sini juga.
2: Benar.
0: Gitu. Terus coba dong boleh diceritain dong mungkin siapa tahu nih ya ada teman perdua yang pengen masuk di komunikasi dan penyiaran Islam ya. Jadi kalau di komunikasi dan penyiaran Islam sih belajarnya apa aja sih? Boleh ganti-gantian aja.
3: Kalau dari aku ya, jujur kalau aku sebenarnya awal-awal tuh kita kasih teori, tapi menurut aku kalau di kampus aku, kamu dapat teori kamu juga bisa praktek, karena alat-alat kita bisa dibilang ada semua,
0: lengkap ya,
3: lengkap banget.
2: Iya, lengkap.
3: Jadi tentang jadi kemauan kalian aja, kalau mau ya masuk, kalau bisa juga ayo masuk.
0: Nah itu dia ya.
2: Iya guys, harus masuk guys.
3: Harus masuk.
2: Ditunggu ya.
3: Senior kalian baik kok.
0: Nah.
2: Iya.
0: Nanti bisa magang di sini juga ya.
2: Iya benar banget, nanti ketemu sama kakak kan kalau magang di sini.
0: Iya kan selamanya di sini kayaknya nih.
2: Iya. Oh iya.
0: Iya.
2: Oh. Ada rencana berarti nih.
0: Apanya? Ya pokoknya gitulah ya. Berarti di sana kalau selain belajar komunikasi ya, terus juga kalau komunikasi dan penyiaran Islam ya. Berarti kalau penyiaran Islamnya belajarnya apa aja?
2: Dakwah kak.
0: Dakwah.
2: Kita dakwah.
0: Ya,
2: kita sebenarnya ya. Kita nih kalau rapihan dikit jadi ustazah. Iya, benar banget jadi ustazah. Cuman karena kurang rapi aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya di kalau di kampus aja berapi ya. Enggak juga ya.
2: Ada harinya kak, ada harinya.
0: Oh, ada harinya.
2: kalau lagi mood jadi ustazah, ya udah kita beginilah kita jadi komunikasi.
0: Tapi di Yayan kan juga katanya punya radio juga gitu ya.
2: Iya benar banget.
0: Nah sebenarnya kalau itu apakah itu UKM atau emang ya milik bersama kayak pengen kalau misalkan pengen pakai udah pakai aja gitu.
2: Itu khusus KPI nggak sih waktu itu?
0: Oh khusus KPI ya.
2: Iya,
3: tapi
2: khusus.
3: Itu jadinya lab Fuad jadi sefakultas.
0: Oh.
3: Cuma yang kelola dari anak KPI. Komunikasi.
2: Iya. Yang punya hak di situ tuh anak komunikasi, tapi kita mengundang dari semuanya.
0: Oh, keren banget gitu ya. Berarti udah biasa lah ya kalau misalkan kalian siaran radio gitu atau
2: belajar sih ya.
0: Belajar ya pasti mau belajar.
3: Tapi BTW aku mau promosi.
0: Apa tuh?
3: Kebetulan kita kemarin sudah memulai produksi YouTube.
2: Iya, ada kak. Oh. Ada di YouTube.
3: Sekarang sudah berapa video yang tayang?
2: Kayaknya udah 5 atau 7 antara itu.
0: Oh.
2: Ada Pak Wakil Bupati Halut.
0: Wih, iya. Keren ya.
3: Itu kemarin yang menteri apa? Dari pendidikan itu
2: iya,
3: apa?
2: Iya. Iya, kementerian kan. Intinya ada menteri juga, ada beberapa menteri juga yang datang.
0: Oh, ih keren banget ya YouTube-nya. Bilang dong YouTube-nya apa, namanya apa?
2: Humas Fuad, Kak.
0: Humas Fuad. Fuad itu fakultas?
2: Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah.
0: Usuluddin.
2: Iya.
0: Adab dan Dakwah. Wah, mantap banget. Berarti di dalamnya ada jurusan apa, prodi apa aja?
2: KPI. Ada tiga. Ada KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam itu. IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sama SPI, Sejarah Peradaban Islam.
0: Wah, dari namanya agak-agak berat.
2: Iya, berat. Islam. Ada anak-anak sejarah.
3: Islam banget.
2: Iya, Islam banget. Yeah. Kita kelihatan kalau seandainya orang lihat Islam banget. Cuman karena suara aja nih, suara-suaranya ustazah.
0: Nah, by the way, ini tuh mereka berdua ini juga suka K-pop ya.
3: Iya, Bang.
2: Suka banget.
0: Iya, jadi mulai dari tahun berapa nih suka lagu-lagu K-pop atau K-pop?
2: Kalau aku lupa tahun berapa, tapi waktu itu aku kelas 3 SD.
0: Waduh, 3 SD ya. Mungkin berapa tuh?
2: Iya, udah lama banget. Awal Blackpink debut kayaknya.
0: Ah, 2018.
2: Iya, harusnya.
0: Oh,
2: pokoknya
0: iya?
2: Pokoknya awal-awal itu deh.
0: Oke. Kalau Hikmah sendiri?
3: Kalau aku waktu itu nonton di laptopnya teman. Oh. Tapi waktu itu EXO tayang ya, tampilnya di MMA.
2: Mama,
3: itu. Oh. Ya mereka masih lengkap itu, Kak.
0: Masih berapa? 13 atau 12?
3: disinggung. Enggak, masih lengkap banget.
0: Oh, masih lengkap banget.
3: Semua, Kak.
0: 13 ya.
3: Mohon maaf EXO L.
0: Oh iya.
3: Kita tinggal berlima. Ya. Sedih banget.
2: Iya. Tapi sekarang konsisten loh, Kak, termasuk.
0: Masih EXO ya.
3: Masih EXO. Kemarin kan ada konsernya tuh. Aku bilangnya mau pergi tapi enggak jadi. Soalnya takut apa sama KKN. Jadi tidak jadi, ternyata KKN-nya masih lama.
0: Iya, sabar ya.
2: Kasian. Ada grup baru nih yang mau debut juga nih.
0: Apa?
2: Wave Boys. Iya, yeah.
3: Dari Entertainment.
2: Wavy Boys
3: dari Entertainment.
2: Itu sebenarnya mereka tuh bagus, Kak, grupnya. Yang aku tahu. Cuman dari agensi lagi.
0: Agensi. Ya. Oke.
2: Okay. Katanya mereka tuh nge-copy dari Longshot.
0: Oh iya, katanya.
2: Katanya. Dan ada beberapa barang bukti sih, tapi itu dari agensinya, Kak.
0: Oh.
3: Jadi belum tahu kualitasnya.
2: Kualitasnya mantep.
3: Nah, makanya itu bagus. Debut dulu.
0: Tapi ya aku juga sempat lihat kan, ikutin juga kan Wavy Boys ini. Ya kan beberapa member kan kayaknya rata-rata dari apa Ajang Survival juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu jadi kayak oh udah tau lah kualitasnya kayak gimana gitu. Seperti itu. Oke, habis ini kita bakal ngobrol seru lagi nih teman perdua ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya di Santai Siang bareng sama Ida Rapka dan juga ada Santi dan juga Hikmah.

0: Suara Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Johnny Patrumsari, guru bahasa Inggris di Men 1 Kepulauan Sula, menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam seminar on digital literacy improvement for primary and secondary school teacher and principal from BRICS countries yang berlangsung di Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 4 sampai 23 Juli 2026. Program yang diselenggarakan oleh Northeast Normal University ini mempertemukan guru dan kepala sekolah dari berbagai negara untuk berbagi praktik terbaik dalam transformasi pendidikan berbasis digital. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Amar Manef, menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut dan menurutnya keberhasilan guru Men 1 Kepulauan Sula menembus seleksi internasional menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Kementerian Agama di Maluku Utara memiliki kualitas dan daya saing di tingkat global. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Tim para atletik Indonesia berhasil merebut 15 medali emas pada kejuaraan dunia di negara Meksiko. Satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasemen akhir kejuaraan tersebut. Tuan rumah Meksiko menempati peringkat pertama klasemen akhir kejuaraan melalui raihan total 281 medali. Dan NPC Indonesia melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional tersebut pada hari Senin 27 Juli 2026. Pelatih para atletik Indonesia, Setio Budiartanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para atlet dan ajang olahraga tingkat dunia di Meksiko tersebut diikuti secara resmi oleh peserta 26 negara. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

Masih di 97 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan di sini masih nemenin kamu juga teman Pro di sore hari ini ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, mau pulang dari kantor ataupun mungkin mau jalan-jalan di sore hari ini, juga tetap hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut bawa kendaraannya. Dan juga semangat ya, mungkin yang baru mau berangkat kerja atau mungkin yang lagi lembur di hari ini, tetap semangat aja ya. Satu lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini ada lagu dari Boy Next Door, If I Say I Love You.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Hear me.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Oke teman berdua, ya 1 menit, 2 menit lagi menuju ke jam 6. Indara harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah nemenin Indar dari jam 12 sampai di jam 6 ini. Dan jangan lupa buat dengerin selalu RRI Radio Ternate lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Dan jangan lupa lakuin terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Indar Apka pamit. Sampai ketemu lagi, bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan. Terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi sampai

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Repro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu get info Repro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Momo comeback Gandeng Enau rilis versi baru Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda. Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada tahun 2024 lalu. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet. Lagu Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda sudah dirilis di berbagai platform streaming pada hari Selasa 28 Juli 2026. Musik video liriknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube milik Enau dan juga Momo. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Manchester United resmi datangkan 4 pemain baru. Manchester United resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Keempat pemain tersebut dipersiapkan menghadapi kompetisi musim pada 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. Empat pemain yang direkrut adalah gelandang Yuri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Carl Darlow, serta talenta muda Tinan Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda.

0: Dengan adanya tambahan 4 pemain tersebut, Manchester United berharap memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Langkah itu diharapkan membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa sepanjang musim 2026-2027. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalo undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas penganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

DM dari Syakira Fir ya, teman berdua ya, mengawali malam hari kita di program Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, teman berdua. Gimana malam hari kamu? Apakah sedang menikmati makan malam kamu atau udah siap-siap mau beristirahat? Kadang tuh nggak tahu kenapa ya, kalau mungkin Diana atau mungkin beberapa teman berdua di luar sana yang merasakan juga gitu, yang sudah usia-usia jompo gitu ya, jam-jam segini tuh kadang apa ya, ngerasa kayak aduh tidur cepet deh gitu. Tapi pas udah naik ke tempat tidur gitu ya teman berdua, nggak tahu kenapa tuh jadi kayak susah aja tidur gitu. Atau mungkin karena kebanyakan screen time kali ya, screen time nggak tuh. Udah kayak toddler ya teman berdua ya. Karena kadang iya ada beberapa penelitian juga kan yang menyebutkan kalau kebanyakan screen time menjelang tidur tuh malah bikin kita tuh lebih banyak susah tidur gitu. Apalagi kalau misalkan udahlah screen time

diperankan oleh Diana lupa lagi yang mainin Iron Man itu, Tom Ampera 2 gitu. Nah, karena ini paling ditunggu-tunggu gitu ya, dan bakal jadi salah satu apa ya, film Marvel Cinematic Universe yang pecah juga gitu ya. Jadi di Amerika Utara itu mereka sudah pre-sale, dan kabarnya tahu nggak sih kamu kalau misalkan pre-sale-nya itu hampir menembus 16,5 juta US dollar Tom Ampera 2. Walaupun padahal ini masih tayang bulan Desember, tapi mereka udah pre-sale dari pertengahan tahun ini gitu ya. Luar biasa sekali gitu. Kalau diuangkan mungkin sekitar 296 miliar rupiah gitu. Ini baru dari Amerika Utara ya, baru dari 1000 bioskop di Amerika Utara, belum termasuk negara-negara lain gitu ya, teman berdua. Dan angka tersebut juga dua kali lebih tinggi dibandingkan hari pertama pre-sale Deadpool dan juga Wolverine pada tahun 2024 lalu gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu penjualan tiketnya sudah dibuka untuk seluruh format gitu, dan sejumlah jadwal tayang premium pada 17 sampai dengan 18 Desember juga dilaporkan hampir habis terjual gitu ya. Dan menariknya nih, Tom Ampera 2, capaian itu diraih tanpa kontribusi IMAX. Itu artinya gitu ya, itu belum termasuk IMAX. Kebayang nggak sih kalau nanti udah dijual di IMAX gitu? FYI, IMAX itu kan sound effects-nya dan juga gambarnya lebih real gitu ya. Jadi kebayang dong ya, si 296 miliar ini belum termasuk IMAX. Jadi semakin gak sabar gitu. Oh, Diana ingat pemeran si Iron Man itu Robert Downey Jr. gitu ya. Karena film ini tuh katanya paling ditunggu-tunggu juga gitu. Karena aku dan suami juga sempat ngobrol gitu ya, dan nonton beberapa trailernya gitu. Dan memang semenarik itu sih Tom Ampera 2, bikin penasaran gitu ya. Apalagi gitu ya, ada Chris Hemsworth juga, ada Chris Evans juga, yang bikin Diana kaget tuh tiba-tiba ada Chris Evans gitu. Bayang gak sih? Jujur li, aduh, penasaran banget. Gimana nih kamu Tom Ampera 2, penasaran gak sih sama si Doomsday ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kali.
1: 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Dari Gea Indrawari ya teman pro 2. Lagu ini tuh asoy banget gitu ya. Kalau didengerinnya tuh bawaannya kayak happy gitu ya. Karena mungkin lagunya cinta-cintaan kali ya. Kalau ngomongin soal cinta-cintaan tuh pasti ada aja bunga-bunganya gitu. Ada aja kupu-kupunya di perut gitu ya. Butterfly era gitu. Tapi kalau misalkan lagi patah hati juga dikasih lagu cinta-cintaan, kayaknya nggak mempan ya teman pro 2 ya. Masih ngobrolin soal film-film santuy juga ini teman pro 2, masih ngobrolnya yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat dulu ya, karena yang berat-berat aduh waktu istirahat dipakai ngobrolnya yang berat-berat kayaknya otaknya udah agak-agak ngantuk ya teman pro 2. Masih ngobrolin soal yang ringan-ringan juga nih teman pro 2. Masih ngobrolin soal hiburan-hiburan seru juga. Kalau tadi Diana sempat info perihal dengan film yang akan tayang yang ditunggu-tunggu juga Desember ini gitu ya. Ada Avengers Doomsday. Sekarang Diana mau ngajakin kamu ngomongin soal drakor dulu nih gitu. Kamu ngikutin drakor yang lagi in gak sih teman pro 2 gitu? Kalau sekarang mungkin lagi in dengan The East Palace ya gitu. Korea ini lagi hobi-hobinya nih ngeluarin drama-drama berbau horor gitu. Ada The East Palace, terus lagi ongoing juga ada Spooky in Love gitu ya. Terus kemarin juga di bioskop baru keluar juga, bukan drama sih, lebih ke film gitu ya, Koloni, film zombie. Wah, kalau zombinya Korea tuh emang gak ada obat ya teman berdua ya, lebih ketakut aja sih gitu. Dan sekarang nih ada lagi nih drama yang udah selesai nih, kamu wajib nonton juga nih teman pro 2 gitu ya. Ada Agent Kim Reactivate gitu ya, yang awal-awal Diana nonton nih sempat Diana underestimate gitu filmnya, drama ini gitu ya, kayak ini drama tentang apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata ketika udah ngikutin semua episode mereka gitu ya, ada 10 episode by the way teman pro 2, dan ini tayang di Netflix gitu ya, ternyata ini drama lucu banget gitu. Lucu karena emang pemain-pemainnya juga apa ya, bisa dibilang yang emang udah senior legend gitu gitu. Ada Soo Ji Soo, ada Choi Dae Hoon, ada Yoon Kyung Ho gitu, ada Jo Sang Wook juga gitu ya. Dan memang Agent Kim Reactivate ini lebih ke drama perkelahian gitu. Jadi ada seorang agent yang apa ya, bisa dibilang anaknya tuh dibully, diculik, dan diancam untuk dibunuh gitu ya. Dan bapaknya ini kan mantan tentara gitu ya. Jadi dicarilah si anak itu gitu teman pro 2. Jadi memang film ini lebih ke perkelahian dan ada komedi-komedi lucunya juga gitu. Jadi kalau kamu cari film yang ringan-ringan tapi lucu banget, kamu boleh coba untuk nonton film Agent Kim Reactivate ini teman-teman pro 2. Ini dinaungin oleh SBS Production House-nya gitu ya. Dan kabarnya juga nih teman pro 2, kan season 1 ini baru selesai kemarin ya, tanggal 25 Juli. Nah, kabarnya ini mereka akan lanjut ke season 2, tapi belum ada info gitu kelanjutannya gimana gitu ya. Tapi kalau dari segi rating sendiri gitu ya teman pro 2, kabarnya mereka tuh menembus rating 23,1%, alias itu salah satu rating yang paling tinggi juga di Korea gitu. Tapi kamu wajib nonton, kamu wajib cobain, ngerasain nano-nanonya nonton Agent Kim Reactivate gitu ya. Karena lucu, sumpah lucu banget teman pro 2. Diana, jujur li, Diana terhibur banget sih dengan apa ya, dengan drama ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu suka yang horor-horor, yang apa ya, fantasi-fantasi, kamu bisa coba nonton The East Palace juga, karena itu seru juga gitu ya. Dramanya juga ada sedikit romance-romance-nya gitu, tapi lebih ke pertikaian antara manusia dan hantu sih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Billie Eilish harus mengakhiri jaga malam kita malam hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir ya, setelah ini kita akan bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat, teman Pro 2. Kamu bakal ditemenin sama Ozzy sampai nanti di jam 11. Sampai nanti di jam 10 malam waktu Indonesia Timur gitu ya. Dan malam ini bintang tamunya spesial gitu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindah frekuensi kamu. Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 10 ya, teman Pro 2 ya, nanti di program Sharing Plus Request Time. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja nih malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre di bass.
0: Waduh. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton abis kan?
3: Masih ada.
2: Tapi
3: masih sering puter loh.
0: Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay. Nah,
4: jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Dan si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Condet studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus abis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Ya, langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih. Ngejam terus kayaknya enak deh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam
4: nulis
2: yuk,
4: lagu
2: gitu
4: ya. Lagu kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo?
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
2: Betul.
0: Beda
2: ya,
0: kayak band-band sekarang kan? Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
4: Nyodorin
2: semuanya.
4: Semua
2: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku,
2: yeah,
0: itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah membuatmu
2: cinta padaku.
0: Cinta padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh.
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya ya? Waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi. Terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya,
0: teman-teman.
3: Iya.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di aspek juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di asbah,
1: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa kotak berarti ya?
2: Ya, kotak di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: Udah 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kotak Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu hidup tanpa cinta.
1: Iya.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup tanpa cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah
2: berarti.
3: Berarti. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh. Tapi kayaknya di gimana? tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Cipta kebetulan ciptaan Iput
0: temen.
2: Oke. Okay. Basisnya September, September Band.
0: Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayak. Woi, 5 juta aja nih, 5 juta.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah enggak jadi. Gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Iya. Oke. Okay. Dia memang memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti ya. Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Ya, ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum?
3: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6, 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya.
2: Berapa teh?
3: 6.
2: 6 ya?
0: 6. 5, 6.
1: 5, 5, 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta, ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain, itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu...
2: Contekannya dia bukan.
0: Nah, ini. Karena biasa, kalau band udah 17 tahun, Mas Bro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album, di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga, udah berapa itu? Udah 4 ya?
3: Sama ini.
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku.
0: Iput juga tuh.
3: Iput
0: lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Rasain tuh, Put. Ngomong lo.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah, Asbak Band.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih, di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Hah?
0: Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah beda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Okay. Dan mungkin juga apa namanya? Fans Asbak apa sih namanya? Asbak dulu tuh, dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.

0: Asbak Family. Wah, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
1: Ya, udah ya ada, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
0: Paling unik, paling aneh, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh di
2: Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet, memang ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam, 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
1: Berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
1: semua. Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota
3: berikutnya.
1: Oh, kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
1: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati lampu.
0: Apa yang kalian lakukan?
3: Waduh.
1: Pengen pup ya lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Benoan? Apa sama, ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
0: Papinka.
3: Wah. Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
1: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
1: nggak ada yang menonton, nggak ada nontonnya
3: nih. Ya udah nggak aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
1: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya, di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri, ada yang pernah ketinggalan pesawat nggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya, pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang ada yang salah kostum sendiri?
3: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
2: Gak tau.
0: Gak tau? Blank aja gitu?
2: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur?
2: Jangan kayak itu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gini.
1: Karang dadakan ya? Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu, karang fansnya, kak, liriknya salah.
1: Baru nge ya?
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih, dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hong Kong.
1: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya, banyak orang Indonesia gitu di sana?
3: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
1: Dan itu antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Penontonnya itu
1: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
1: Sampai penuh.
3: Sampai sold, dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label. Jadi ada 3. Nah, itu terus pecah banget di situ. Kita juga enggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih, ternyata masih banyak orang kita aja, dan kaget gitu.
0: Nah, oke.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
1: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri, pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
1: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya.
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya ya, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband tuh lebih asik ya.
0: Iya.
1: Sekarang mungkin
3: belum. Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, iya, musik tuh enggak. Ya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk band kita ya.
3: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
1: Beda. Oh, okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
1: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak ini boleh disebut?
0: Boleh dong.
1: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, gitu. Promonya, media promonya itu enak.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
1: Ketemu band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
1: Media promonya ya, sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke, sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya, itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
2: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru
1: tempat lain sih belum. Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dah.
1: Iya
0: kan?
1: Iya juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk masyarakat sosial, media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya. Campur-campur. Jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup.
3: Jadi satu grup situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
3: Jawa,
0: di Jawa.
1: Sumatera juga.
3: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman berdua. Masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman berdua. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman berdua. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
2: Buat nembak biasanya.
1: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
3: Fisik untuk sekarang belum sih.
1: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
4: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
1: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
4: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
3: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
1: Oke.
3: Okay. Buat update terbaru dari kita.
1: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
3: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
2: ada.
3: Aktif terus.
1: Ada.
3: Update terus.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
3: Ada
1: total.
3: Aduh, gak ingat.
1: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
2: Berapa, Teh?
1: Iya.
2: Album 3.
1: Album 3.
3: Nah, kok 3?
2: 5 lah singlenya.
3: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
1: Tapi ada rencana gak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band. Karena udah 17 tahun. Sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
3: Wah, pengen
1: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya?
2: Boleh.
3: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
2: pertunjukan
3: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
2: pelosok-pelosok,
3: lebih lagi. Teh, gimana Teh?
1: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
2: Cincai.
1: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
3: Aman aja. Gitu.
1: Langsung hubungin Ute aja ya.
3: Iya.
1: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
3: Oke. Okay.
1: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

saya Alex Bakben.

0: 107,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oleh teman Pro 2 kembali mengudara melalui studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti program musik live chat dari RRI Pro 2 Jakarta bersama Asbak Band ya teman Pro 2. Seru banget tadi obrolannya dan juga jadi kayak nostalgia gitu ya sama lagu-lagu FTV gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang nih teman Pro 2, walaupun 4 menit lagi menuju ke jam 10, tapi gak apa-apa, Diana mau mulai sekarang aja karena udah banyak banget playlist atau lagu yang masuk gitu ya di requestan kita malam hari ini gitu. Udah ada 7 lagu nih teman Pro 2 di daftar antrian yang bakal Diana puterin malam hari ini gitu ya. Ini yang pertama dari requestan dari WhatsApp juga nih teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Z, Menjauh. Oke, udah Diana masukin playlist gitu ya. Terus ada requestan dari Kak K juga di TikTok yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selina, dan juga ada Kak Murahitu yang katanya pengen dengerin Jagat Rasa dari Samuel Cipta, ada Kak Nguli Tambang, username-nya lucu banget ya, Dirimu Yang Dulu dari Anggis Devaki. Terus ada Kak Cahaya yang katanya pengen dengerin Rumah dari Salma Salsabil. Terus ada Kak Udang Keju juga yang katanya pengen dengerin Juicy Lucy Guru Hujan. Dan ada Kak Garces juga yang pengen dengerin Kirana dari Dewa 19. Buat kamu yang mau ikutan teman Pro 2 di request plus sharing time malam hari ini, boleh banget, caranya gampang. Kamu bisa langsung aja join live TikTok kita malam hari ini gitu ya, di username kita di RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka, atau DM ke Instagram juga boleh, chat ke WhatsApp juga boleh di 0813 7312 5896.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih menyapa kamu dari program Sharing Plus Request Time nomor 2. Udah Diana susunin playlist berikutnya. Tadi ada Guru Hujan yang merupakan requestan dari Kak Udang Keju di TikTok ya nomor 2. Dan ini udah masuk lagi nih requestan dari TikTok juga gitu ya. Ini username-nya agak lucu ya. Ada AKK Akupu-Kupu yang mau request 2 lagu sekaligus. Lagunya Olivia Rodrigo yang terbaru ada Drop Dead dan juga Teh Hijau dari Tulus. Terus juga ada requestan nih dari Kak Imran yang juga request 2 lagu ya, ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Dan juga ada requestan juga nih teman pro 2 dari Kak Beban Negara, katanya pengen dengerin lagunya Payung Teduh Akad. Oke, sudah Diana masukin ke playlist kita malam hari ini teman pro 2. Masih Diana tunggu juga buat kamu yang mau request lagu, boleh banget ya. Kamu bisa join langsung aja live TikTok kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Ini lagi sementara live juga. Dan lucu-lucu juga ya live kita malam hari ini, dari yang ngomongin soal cita-cita gitu ya, jadi pengen penyiar, pengen jadi astronot, malah besarnya malah jadi apa. Randomly random talk itu lucu banget ya teman berdua ya. Dan juga apa ya, kalau misalkan kamu nggak mau join live TikTok kita nggak apa-apa, masih ada DM Instagram juga di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Kasih tahu ke Diana mau diputerin lagu apa, nanti bakal Diana bacain juga DM kamu teman berdua. Atau kalau misalkan mau yang lebih dekat lagi dengan kita, chat WhatsApp aja ya di 0813-7312-5896. Ini katanya dari Kak Vicky yang barusan masuk juga nih, salam dari Fikri Bangka Belitung, lagunya Manggu Kak. Oke, langsung aja Diana masukin ke playlist ya Kak Fikri ya. Masih Diana tunggu teman berdua sampai di jam 11 malam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oleh teman Pro 2, sampai juga kita di penghujung program Sharing Plus Request Time. Dan ini menjadi requestan terakhir yang bakal Diana bacain. Tadi udah ada When I Was Your Man dari requestan Udang Keju, Kak Udang Keju di TikTok gitu ya. Katanya pengen dong Kak, request satu lagi Bruno Mars. Boleh langsung aja Diana masukin playlist gitu ya. Dan berikut ini teman Pro 2 ada requestan juga gitu ya. Ini ada requestan dari Kak Boba Negara yang katanya pengen dengerin lagunya Payung Teduh Akad. Terus juga ada requestan sebentar. Ini tadi masuk lagi gitu ya. Sebentar ya. Nah, scroll dulu. Ini masuk melalui requestan TikTok tadi ya. Sebentar. Mana ya? Oh, dari Kak Once. Katanya pengen dengerin lagunya Haddad Alwi dong. Ini yang agak-agak lucu ya. Jarang banget Diana menemukan ada requestan lagu religi, tapi malam ini Diana puterin khusus untuk Kak Once juga, Rindu Muhammadku Haddad Alwi ya. Dan juga ada requestan dari, sebentar, tadi Diana cari Abang Gentong ya, Ungu Kekasih Gelapku gitu ya. Oke, langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro 2. Dan setelah ini Diana juga bakal langsung masuk ke segmen atau program Just More Music, di mana sudah Diana siapkan playlist-playlist untuk menemani waktu istirahat malam kamu teman Pro 2, sampai Diana officially pamit nanti di pukul 23.58 gitu ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin Diana di request time juga malam hari ini, yang sudah masuk melalui WhatsApp ataupun melalui DM Instagram dan juga melalui TikTok gitu ya. Dan setelah ini Diana bakal officially end live TikTok juga gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di live-live selanjutnya dan segmen atau program Sharing Plus Request Time selanjutnya. Kalau gitu langsung aja Diana puterin buat kamu Akad dari Payung Teduh.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Tamam Radua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 28 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 29 Juli 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, Mamre 2.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada untuk hari ini di 29 Juli 2026. Program 2RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman berdua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

0: FM era Ripo, dua ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Gentong Opera 2 untuk saat ini di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk kumandang azan salat subuh nantinya akan kami kumandangkan tepat di pukul 5 lebih 4 menit. Ya, sekali lagi untuk azan salat subuh di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, dan akan kami hadirkan Zona Religi Pro 2 Ternate untuk beberapa lagu pilihan jelang kumandang azan subuh di hari ini.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan. Terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Pro 2, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Pro 2, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur LC, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Pro 2, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Adab berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila.

Saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Produa, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Produa, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Produa, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

selamat pagi Tunggu Pro 2 Tri. Semoga hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Yes, kita udah di penghujung bulan Juli Tunggu Pro 2. Dan aku bakal jadi teman kamu untuk bisa memberikan keseruan di penghujung Juli, plus juga bisa nemenin kalian beraktivitas di hari kerja ini di hari Rabu Tunggu Pro 2. Banyak banget lagu-lagu bagus yang sudah kita siapin buat kamu, informasi-informasi yang update, dan semuanya benar-benar udah komplit banget akan kita suguhkan ke ruang dengar kamu dari jam 6 pagi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, semuanya bakal kamu dengerin hanya di FM 96,7.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ngobrol 2. Di Hanta Ngobrol 2 selanjutnya kita bakal perbarui dulu informasi perkiraan cuaca buat kamu di hari ini. Untuk hari ini udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 29 Juli 2026 tahun Ngobrol 2. Dan aku lansir informasinya dari BMKG Sultan Babula Ternate, dimana untuk pagi hari ini tahun Ngobrol 2 untuk wilayah Maluku Utara ini umumnya cerah berawan dengan seluruh wilayah Maluku Utara yang punya prediksi cuaca yang sama, yakni cerah berawan. Dan untuk siang ataupun sore hari ini tahun Ngobrol 2 di wilayah Maluku Utara umumnya cerah berawan ya. Dan kemudian pada peringatan dini cuaca agar waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, dan untuk suhu udara berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara di 60 hingga 75%. Untuk arah angin sendiri bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, dan untuk gelombang di 0,5 hingga 1,5 meter. Dan Ngobrol 2, adapun peringatan dini gelombang agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan sekali lagi, informasi ini bersumber dari BMKG Sultan Babula Ternate. Dan Ngobrol 2, informasi dari wilayah Maluku Utara akan segera hadir buat kamu. Informasi Maluku Utara, nasionalnya ada, internasional ada, semuanya bakal komplit selama 1 jam dari pukul 7 hingga pukul 8. Dan di pukul 7.30 nanti aku juga bakal ngasih 3 pilihan lagu di trivia request buat bisa kamu pilih Ngobrol 2. Kira-kira 3 lagu ini kira-kira nanti kamu sukanya yang mana, cocoknya yang mana, mau dengernya yang mana gitu kan. Nanti di pukul 7.30 kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request.

Dan selamat pagi buat semuanya teman Pro2. Untuk pagi ini aku bakal ngasih informasi dari wilayah Maluku Utara. Ini harus banget kamu simak teman Pro2, karena ini juga menjadi satu peluang besar untuk warga negara Indonesia yang masuk dalam syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftarkan diri menjadi prajurit bintara dan tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun anggaran 2026 teman Pro2. Dan ini kabar yang aku lansir dari rri.co.id, liputan dari rekan Siati teman Pro2 yang sudah kita publish juga di rri.co.id, di mana dari Kodim 1501 Ternate yang resmi membuka informasi penerimaan prajurit karir bintara dan tamtama Angkatan Darat untuk di mana gelombang 3 di tahun anggaran 2026 tahun Pro2. Dan Dandim 1501 Ternate melalui pasi pers Mayor Infantri Joko Soranto juga menginstruksikan kepada seluruh koramil jajaran ini untuk segera memasang banner penerimaan dan menggerakkan para babinsa untuk bisa mensosialisasikan langsung kepada warga binaan ataupun wilayah binaannya tahun Pro2. Karena untuk nantinya tahun Pro2 ini untuk pendaftaran prajurit bintara dan tamtama TNI Angkatan Darat ini bisa kamu dapatkan laman link untuk bagaimana bisa melihat ya mengenai persyaratan, kemudian jadwal pendaftaran, dan nanti bisa didapatkan informasi lainnya melalui Makodim 1501 Ternate dan koramil-koramil terdekat di wilayah Kota Ternate serta Halmahera Barat. Atau teman-teman bisa nih teman Pro2 yang lagi dengerin aku nih kan, kalian bisa mengklik rri.co.id untuk mendapatkan artikel pendaftaran prajurit bintara. Nantinya di situ ada laman link resminya yang bisa kalian klik untuk bisa mendapatkan informasi detailnya. Dan kalaupun akhirnya harus lebih detail lagi, coba teman Pro2 untuk langsung ke Makodim 1501 Ternate atau dari koramil terdekat di wilayah Ternate dan juga wilayah Halmahera Barat. Yes, itu dia sebagai kabar pembuka kita di pagi ini teman Pro2. Dan semangat pagi buat semuanya yang lagi pada di jalan, siap-siap buat mau ke kantor, ada yang mau nganterin adanya ke sekolah, nganterin anaknya ke sekolah, mau nganterin siapa sih pagi ini, ada yang mungkin di fase PDKT dan lagi janjian buat dianterin sama si dia ke tempat aktivitas. Ini jadi aktivitas yang menyenangkan banget pasti ya buat temen-temen ya. Dan teman Pro2 untuk pagi ini kita masih bakal punya informasi lainnya lagi yang akan kita update buat kamu. Kamu juga bisa klik rri.co.id untuk kabar-kabar menarik lainnya dari wilayah Maluku Utara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kita masih di Spider Tom Predue dan masih memperbarui informasi buat kamu. Dan by the way, ngomongin soal aktivitas lalu lintas di Jalan Sultan Hairun, terpantau aktivitas kendaraannya pagi ini ramai lancar Tom Predue ya. Dan di hari Rabu ini emang masih di hari dimana semuanya beraktivitas normal untuk yang sekolah, kemudian juga yang ngantor gitu kan Tom Predue. Dan kita masih akan terus ada buat kamu dengan lagu-lagu bagus, dan kamu juga bisa perbaharui informasi-informasi terupdate lainnya lagi melalui portal kami di rri.co.id. Selanjutnya Tom Predue, kita mau ngasih kabar dulu dimana untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, ini kamu juga harus update si Tom Predue. Kalau misalnya presiden ke-5 ya, itu kan hadir dengan masa setelah mengemban tugas sebagai presiden, Pak SBY itu kan aktivitasnya sekarang yang kita lihat banyak melukis ya, Tom Predue ya. Banyak banget aktivitas melukis dari Pak SBY yang kadang buat kita yang masih muda kayak, waduh ini nikmat banget menghabiskan masa setelah purna tugas gitu ya. Ibaratnya kayak selesai tugas gitu Tom Predue. Terus bisa menghabiskan waktu di tepian sawah, melukis gitu. Tapi kalau Pak SBY setelah mengemban tugas sebagai seorang presiden di belahan tempat lain, Tom Predue, ini ada Presiden Republik Ceko, Pavel, yang dia tuh sosok presiden ini, Tom Predue, beliau ini tuh jadi fotografer Formula One untuk ngisi hari libur gitu. Aduh, Pak Presiden, ini hobinya keren banget sih. Karena di akhir pekan lalu, Tom Predue, ini sosok barisan, salah satu dari sosok barisan yang pada ada di venue Formula One. Ini ada sosok yang sangat mencuri perhatian ya, dengan kamera profesional di tangannya, rompi akreditasi resmi dari VAI yang ada di badannya yang dia pakai gitu kan Tom Predue, dan berdiri berdesakan dengan fotografer lain karena untuk Formula One sendiri kan kamu tahu ya, kecepatan kendaraan juga itu menjadi satu tantangan, dan harus banget nih si fotografer punya skill yang mumpuni untuk bisa menangkap gitu kan lajunya si mobil Tom Predue. Dan Pat Bavel, Presiden Republik Ceko, yang datang bukan sebagai tamu kehormatan untuk bisa nonton ya, nonton Formula One, tapi sebagai fotografer yang benar-benar bekerja ditemani dengan fotografer Formula One asal Ceko juga, ada Ciri Krenek yang kalau bisa kita rundung ke belakang nih, ini sebenarnya bukan kali pertama untuk Presiden Ceko ini tuh hadir sebagai seorang fotografer di lintasan Formula One Tom Predue, karena pada akhirnya ini udah kali kedua Tom Predue. Dan mantan ketua komite militer NATO ini juga sebenarnya sudah lama menekuni dunia fotografi motorsport Tom Predue, dari MotoGP di Brown, kemudian Rally Dakar, sampai pada Juni lalu itu juga ada momen di mana beliau hadir di tengah-tengah sirkuit untuk bisa memotret gitu kan. Dan sebagian hasil jepretan dari Presiden Ceko ini bahkan sudah pernah dipajang di Museum Teknik Nasional Praha dan lalu dilelang. Dan hasil dari lelang ini benar-benar semua ataupun keseluruhan nilai jual lelangnya itu diberikan atau disalurkan pada kegiatan amal Tom Predue. Dan kemudian ini menjadi sangat ramai diperbincangkan bagaimana sosok yang sederhana gitu ya, dengan jabatan setinggi itu ya, hadir di tengah sirkuit dengan versi sosok Pavel ini dengan mengejar passionnya dia Tom Predue gitu kan. Dan yes, mungkin kamu akan tidak mendapatkan di belahan lain ya untuk bisa melihat sosok kepala negara presiden gitu kan Tom Predue untuk hadir dengan hobinya. Keren sih Tom Predue ya, semoga menginspirasi juga buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang juga punya ketertarikan yang sama di dunia fotografi motorsport ini Tom Predue. Dan next, aku punya kabar dari
peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama dengan Universitas Samratulangi yang menemukan ya ceng gitu, menemukan 18 individu ikan purba ya, ikan purba yang namanya Colashan atau Latimeria menadoensis ya, di perairan Pulau Talise Sulawesi Utara tahun 2002. Nah, temuan ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu habitat utama spesies laut langka yang telah bertahan sekitar 400 juta tahun tahun 2002. Nah, dalam survei terbaru tahun 2002, tim juga berhasil mendokumentasikan 11 ekor Colashan ini dalam satu gua, dan mereka tuh menemukan individu juvenil yang memberikan petunjuk baru mengenai reproduksi dan juga keberlanjutan populasinya. Dan hasil riset selama lebih dari 20 tahun ini menjadi dasar ilmiah untuk memperkuat konservasi Colashan ini di Indonesia. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah mengusulkan perairan Pulau Talise ini sebagai kawasan konservasi khusus dengan target jangka panjang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Amin ya, tahun 2002 ya. Karena selain melindungi spesies purba, langkah ini juga diharapkan bisa mendukung perkembangan riset, kemudian perkembangan dunia pendidikan, ekowisata, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati untuk laut dunia. Yeay, ini semoga bisa menjadi langkah baik ya untuk dunia riset, kemudian juga pengembangan riset, kemudian pendidikan, dan sekali lagi untuk ekowisata di perairan Sulawesi Utara, dan itu khususnya untuk Sulawesi Utara, dan lebih luasnya lagi ya untuk Indonesia atau Pradua gitu ya. Nanti setelah ini kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request, kira-kira Minri bakal pilihin lagu mana aja. Kamu tunggu tahun 2002, pantengin di pukul 7.30. Kita bakal kasih 3 pilihan lagunya buat kamu.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu.

Yes, Tom Radio, kita kembali untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di Trivia Request untuk pagi ini. Dan akhirnya, jeng-jeng-jeng-jeng. Akhirnya si Minri udah pilihin Tom Radio 3 lagu dari Tulus yang bisa kamu vote di...

Dan sebagai pelengkapnya, lagu Tulus Jatuh Cinta adalah lagu terakhir yang kita kasih untuk kamu pilih di antara dua lagu sebelumnya yang sudah kita perdengarkan untuk kamu.

0: suka.
1: Yes, kalau kamu suka, aku juga suka deh. Dan nomor Pro 2 untuk 3 lagu ini bisa kamu vote di Instagram Story Pro 2 yang paling baru, dicek aja. Ikutan polling di situ, di follow juga di @RRI Pro 2_Ternate, duanya pakai angka. Dan aku bakal senang banget kalau misalnya kalian bisa ikutan voting dan bisa ikut berinteraksi sama aku nanti di Ngobrol Pagi di pukul 9 hingga pukul 10. Tapi untuk selanjutnya masih ada lagu bagus yang terputar buat kamu di Spada.

masih di Spidey Tong Pro 2. 3 lagu sudah kita publish melalui Instagram Story Pro 2 yang paling baru, bisa dicek aja di sana dan ikutan polling, jangan sampai ketinggalan ya. Dan Tong Pro 2, untuk selanjutnya kamu masih akan mendengarkan lagu-lagu bagus. Aku punya lagu terbaru dari kolaborasi Mika Tambayong dan Rai Putra untuk lagunya buat kamu yang lagi pada di jalan. Semoga hari Rabunya menyenangkan, semoga hari Rabunya ini banyak kabar baik yang mampir ke kuping kamu Tong Pro 2. Dan jangan lupa, untuk semua kabar baik yang kamu terima, kamu jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur kamu dengan ungkapan yang bisa kamu utarakan ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing tentunya. Dan jangan pernah sungkan untuk mengucapkan terima kasih, bilang tolong, bilang maaf ke orang-orang sekitar yang terlibat dalam semua aktivitas yang melahirkan kata terima kasih, kata tolong, atau bahkan kata

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Nah, Tom Pre 2 buat kamu yang lagi di jalan, aku mau ngasih informasi buat kamu juga nih untuk yang lagi di jalan dan kebetulan akan melewati seputaran area belakang benteng ya. Ini kamu juga harus update nih Tom Pre 2. Mungkin kamu ngelihat sekitar kayak rame banget nih perasaan. Aduh, di hari Rabu pagi kayak berasa dar-dar-dor dengan semua keramaian yang ada. Jadi di Benteng Orange ini Tom Pre 2 itu sedang berlangsung ya Tom Pre 2 untuk peringatan Hari Anak Nasional, yang dimana ini juga kalau dari schedule-nya akan dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara dan juga Bunda PAUD Provinsi. Dan ini dimana akan kamu temui area jalan di seputaran Benteng Orange, tepatnya dari area barat Tom Pre 2, itu akan lebih ramai oleh kendaraan-kendaraan pengantar anak-anak ini. Jadi ya mungkin bisa dimaklumi ya Tom Pre 2 ya. Jadi lebih ramai di kawasan Benteng Orange di area baratnya nih. Dan Tom Pre 2 buat yang sedang berkendara, harap selalu berhati-hati, fokus berkendaranya. Dan aku bakal spesialin satu lagu bagus buat kamu yang hari ini berulang tahun di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 29 Juli. Buat kamu yang berulang tahun di hari ini, selalu panjang umur serta mulia. Pokoknya makin sehat, makin bahagia, banyak hal-hal baik yang akan selalu kamu dapatkan dalam usia kamu yang baru ini. Kita spesialin satu lagu bagus dari Project Pop. Selamat birthday buat kamu yang hari ini berulang tahun.

Kita masih di Spada Tong Preduwe dan kamu udah flashback it sama lagunya Was Life buat yang pada seumuran sama aku kayaknya sambil nyanyi ya, denger ya. Dan kali ini aku punya pembaruan informasi untuk film Jumbo ya, Tong Preduwe. Jadi dari Visinema tengah menyiapkan banyak proyek film animasi termasuk untuk sequel Jumbo. Ini juga untuk Jumbo Season 2, musim keduanya, atau Jumbo 2 ini sudah dalam rencana. Dan itu hanya salah satu dari banyak banget yang sedang dibangun sama Visinema Picture Tong Preduwe. Bahkan Angga Dwi Masa Songko juga sudah mengatakan kepada halayak publik. Dan kalau dari lansiran Variety, kalau untuk Jumbo 2 ini resmi masuk dalam pipeline produksi Visinema Picture, dan dengan target rilisnya di antara 2028 sampai 2030. Dan untuk rentang waktu yang panjang Tong Preduwe, tapi lagi-lagi sangat masuk akal untuk rentang waktu yang sekitar 2 tahun ya, 2028 sampai 2030. Karena untuk film pertamanya sendiri Tong Preduwe di Jumbo yang kamu sudah tonton sama keluarga gitu ya, itu dimana untuk durasi pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 5 tahun dari pengembangan awal di 2020 sampai pada akhirnya naik tayang ke bioskop tanah air di Maret 2025. Dan gak hanya itu aja, dimana dari Visinema sendiri melalui Angga juga sudah membeberkan banyak hal ya, soal peta jalan yang jauh lebih ambisius dari yang banyak orang bayangkan. Karena untuk sebelum Jumbo 2 ini tiba, Angga akan kembali ke kursi sutradara untuk film Ratu Malaka yang juga direncanakan rilis di 2027. Ini adalah film action fantasi yang juga diakui sebagai yang ia bangun untuk bangun dunianya selama 8 tahun Tong Preduwe. Dan film ini tuh memadukan seni bela diri Asia Tenggara, kemudian unsur supranatural dan efek visual dalam skala besar, dan rasanya seperti apa ya, menciptakan semesta baru kali ya. Dalam tahun yang sama di 2027, Visinema juga akan menargetkan 5 film animasi sekaligus untuk 2027. Lalu 2028-nya film animasi superhero bergenre aksi komedi yang akan mulai dikerjakan. Dan kemudian untuk Nusa yang film perdananya tayang 2021 juga akan mendapatkan sequelnya di perjalanan yang sudah direncanakan oleh Visinema Tong Preduwe. Wih, ini jadi momentum kebangkitan dari sineas-sineas tanah air, dan terlebih khusus gitu ya untuk Visinema bisa benar-benar memberikan pilihan kita kepada memberikan kita pilihan sebagai penonton Indonesia untuk bisa menikmati upgrade-upgrade menarik dari film animasi dalam negeri. Dan nanti setelah ini kita bakal punya informasi soal perkembangan teknologi buat kamu di pukul 8 hingga pukul 9 hanya di Spada, masih barengan sama Tri Ismail.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di Spider Tengah Berdua, dan kita lanjut lagi dengan informasi-informasi dari perkembangan teknologi buat kamu. Masih barengan sama Tri Ismail pagi hari ini, dan semangat pagi dong buat semuanya. Nah, kali ini aku punya kabar dari platform media sosial X yang dulu kita kenal dengan Twitter, yang sekarang tuh meluncurkan layanan keuangan digital X.

satu langkah dari Elon Musk ini untuk mewujudkan visinya menjadikan platform X sebagai super app alias aplikasi serba ada, ya. X Money ini nomor 2 merupakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan penggunanya atau kamu sebagai penggunanya untuk Amerika Serikat pastinya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan langsung dari aplikasi X ini. Dan melalui layanan ini pengguna bisa menyimpan dana, ngirimin atau nerima uang gitu kan dari pengguna lain, sampai pada opsi meminta pembayaran tanpa perlu beralih ke aplikasi lain, nomor 2. Jadi kayak memudahkan banget kan, karena X Money ini juga terintegrasi dengan deposit akun dan juga kartu debit Visa. Nah, dengan begitu nomor 2, pengguna bisa mengelola berbagai aktivitas keuangan dari platform atau dari satu platform media sosial. Nah, untuk bisa mendukung transaksi ini, X Money juga dibekali kartu debit virtual bernama X Card, dan ini diterbitkan secara otomatis oleh platform X untuk setiap pengguna. Seperti itu kabar terbarunya nomor 2. Dan selain itu, aku juga mau perbarui lagi informasi lain. Ini buat kamu nomor 2, aku sedikit menghela nafas panjang karena ada kabar mengenai gelombang kenaikan harga smartphone atau handphone yang berpotensi kembali terjadi dalam waktu dekat ini nomor 2. Jadi salah satu pemicunya adalah rencana Qualcomm menaikkan harga chipset dari yang dipasok ke sejumlah produsen perangkat elektronik. Dan kemudian nomor 2, untuk kenaikan harga chip ini juga diperkirakan akan mendorong harga handphone dan berbagai gadget lain juga ikut menjadi lebih mahal, ya. Kalau dari laporan Bloomberg nomor 2, Qualcomm juga telah memberikan informasi ini kepada seluruh perusahaan rekanan yang membeli chip buatan mereka. Dan kalau dari laporan yang diterima dan dipublikasikan, kenaikan harga ini nomor 2 akan berdampak pada chip yang dikirim setelah 1 September 2026 mendatang. Dan Qualcomm juga mengungkapkan besaran kenaikan harga maupun jenis produk yang terdampak, ya. Ini belum bisa mereka publis ke halayak ramai, dan ini hanya pada rekanan relasi mereka aja. Tapi perusahaan ini juga disebutkan meminta pelanggan bersiap untuk menghadapi kenaikan harga dalam persentase 2 digit. Waduh, 2 digit gak tanggung-tanggung banget ya kan nomor 2. Ini kalaupun misalnya kamu lagi kepikiran buat mengganti handphone baru, ya coba dikalkulasi dulu untuk keuangan kamu di 6 bulan ke depan nomor 2, karena seperti yang sudah kita publish bahwa memang ada rencana kenaikan harga untuk produksian setelah September atau transaksi setelah September, itu semuanya akan mengalami kenaikan harga yang masya Allah banget. Jadi pada akhirnya kamu sebagai konsumen, sebagai customer gitu kan, yang paling bisa mengambil keputusan akhir apakah nanti bakal upgrade handphone atau bahkan mungkin masih akan menggunakan handphone versi yang sebelumnya karena memang masih layak pakai. Kalau kamu hanya akan mengejar pada porsi penggunaan, manfaat penggunaan dari smartphone itu, mungkin kamu akan masih tidak kepikiran ya untuk bisa mengganti smartphone baru. Tapi kalau pada akhirnya itu menjadi topangan lifestyle kamu nomor 2, nah ini nih yang harus banget diperhatikan sebaik mungkin, dipertimbangkan sematang mungkin sebelum akhirnya ya kan kamu keteteran di akhir tahun karena tabungannya udah kepake untuk beli smartphone baru pasca kenaikan harganya.

0: Teman Pro 2.
1: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가보자.
3: 아직 �ener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
4: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.